0: acum tarabolori.
1: Am dat tarabolori. Sajo, anta de corogoi. Na foroko am pelenye tara kubere de tala. Anta de corogoi. Am pelenye sara. Am pelenye sara ka bodela. Ina fo am bake sezon. Sezon damina wo sezon damina na. Am be sara ka de bofolo. Ni wo sara ka injabi na na. Am be na anka kubuta.
2: Am be na seni mbela jele ma wo. Am be na sega mbela jele nka fana PG. Hali nika sora ma seba yo soro fola. Beka flani mbi unko ni da nyoron kan. Kante ko sara ka bodo don. O bela jele njabi bena don. Nye fede sila koni ka Real Madrid beka iere soro kosobe. Ka foko ina fo sila fo chogo mina. Aba ira ka foko anga farafina tolantambe katanye. O misale doye yan jomande ye Côte d'Ivoire jamana. Fokata se Carlos Balebama ale mi farantara yoro minye Manchester United kafoko halisa jigido non ka jira kafoko anga tolanta bel katanye wa bena se katanye doka fara okan kataka kafoko o siratige de la minye Ligue des Champions ye ofana bena segi kadaka kuluchilu kera ni ndoko kuina yoro minye Monaco anya yoko wichogo mina ambe hakilina jiginke kafoko tabulu kurayi o damine ni si sanche ni mbena ke atako sabanande ye wa abeke chogo mina ni o efas de ligue ninye kulu wokulu ini kulu shegi were de bena nyokon soro oluminu nchela ibe boko naninke nani ibe otayere ka yorola o siratige de la takoflana yani okana minu mbeteme kataye olufana bena sekadon PG anyaka kulu don anu belevelo bena nyokon soro nga siraifana ni belevelo bena nyokon soro inafo Arsenal antena dola anda bena sema tsesinye were marun kafuko kante veka kuma avive kakumaka nga oere de be dansigi tolantan koka ambenata yoro minye natasyon ni o e noni ye o fanan kuna foni ambadi de teliala o mina ka foko a championnat anyo honda we haketo obeka ke yoro minye Dakar ni watire la damine jumado indela wabe sena bide adon laba yabe na kunche kafoko jamana wolon vla farafina olu de beka talike ala o min senfe Senegal Ghana fokata se Nigeria Cap Vert olu beka miye jala o olu chamamba soro ye ni akunche ratuma mina foka jatemine ke akan kene natala ambena o jatemine fana lase auma atemena chogo ya mina ni abeka ke Dakar ni watila wabe kunche bi yere de la kafoko o temelenko de dron 600 sira an dron tekenenka ana lameba ko bela jelen dron o lumino fananye o ka tegrafo kan ani wochi kan la se onma ambetu la me ambesegi kana wa ambetanyeni masala toye
3: farkulo nyina je keneba sajo dukure kifu ela sele la sedu chie mangalo kabojini sajo dukure Wuchikan le amlo kalase Samuel Etuma dinya bekele ka FIFA nyemo kon ala bara la nay John Infantinori Samuel Etu alere bana ka Jen Infantino ko tando wobleble wule chini Samuel Etu la Jualuma
4: Salamu alaykum farkulu nyana je keneba sajo digram bini kama wale lu bela Jennifer Bakar Traore Burkina kan fon bilase ama kategra foka bilase Barça ma saison damine chuko nyana fala alaka andeme
5: refi manding kan fargulu nyana je kene ba Bakar Mariko Bamako sajo dugure fulene ni barake no ka dungo do chester ni timnandi ranga wuchi kan mi ke kanyi sin Samuel e Toma abolengo feka ka kokoro duni kan vo kanyi sin Gianni Infantino ma
6: salamu alaykum refi manding kan fargulu nyana je adama sangare ka bokka chola ko dubba jamana Sadio Dukure biko nekon be wo balé ci neerta équipe ma noé Paris Saint-Germain ko boko flaké o masaka gagné
7: anti di ané wala groupe parguer ñaanu jëm ko Sadio Dukure fulu dal Amadou Lou Kabo Burkina Faso Sadio Dukure neta terre gassik bassin ci Real Madrid ko Real Madrid no ko saison dama na ciow ko ka fi sap
2: nin kunya la me baga o luka tegrafo kan walbo wo ci kan yi akatcha o ye minu nyati acha abela jele maseka la teme ambe haketo nyini u fe ola o siratige dala sira kante ambe sega yeteli ala angola ni Côte d'Ivoire ko be loyoro mina hali ni kasoro ambe fe Côte d'Ivoire ko ni de ganye soro halisa angola de benye fe bishegi ani nani ni biworo ani konontona wa obe ko ke chogoya mina kafo ko abe son ka Côte d'Ivoire ko ni bo loyoro fo la ni kasoro Senegal ni Mali minu bina nyoro soro nyefe ka fo nege kenye tani shegi o temelen ko ni senga bisaba do don o tigi de bena temenye wa abena Angola fana loyoro nyana mandi ama kulu ko no ina fo kulu do ina mimbe ka tan yoro minye Rades la Guinée aka bi seben Cameroun kan ye kulu nyana mandi kuru loyoro nyana mandi ama chogo mina kadaka abora kuli loyoro durunana ka taka fo loyoro flana de la ni seba nyana ma inye o de di ama yala ambise kan sina ye wa kante la Guinée kabalina ko kenin kulin kono kafara follow flow
1: balna yakobe segeke bawu mamba donko bibila akera